Ema shume amararo mesosu kamara hora ena ya borobong har feteleng senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng Mosadi o seke wa thetswa o bala ba FSA gaolo ke bone temana ya mashume amararo le metso emedi o santsa leteng ntate Moruti ere re hle re mofe sebaka.

Kauta baro tewa kama nika Odendal habo kustaman baro tewa Odendal tato stols wabina wanaka limuta hoba pala muna ke mamitsi katare ina iwa tsa mankayo na ke mamitsi katare iwa tsa mankayo na kibutle wanaka rata jualo kerata ya alu otla chena hea au lian tansa alu otla chena hea lian tansa mina mnati wa sisutu ime raro metoto pilo hora ya braro Horeng ya beraru tabal lo ditaba kamre mona kopana le top lama 7 kopane le tabo mokoni kopane le mara chabalala khutla pemane kopane le kagiso